Azi yang sisi, tanda lakho yang busi, lebiza lang pili, fana ne pili, kalo ngang pili.